Kani kumatero royo ndi sampaza kuti atoma laranjinya ndi Mr. Nega. Eno, anyama tatu ama draga fika vankani uyambo fusira, anyama tatu ama kulubiriga. Wambo vila kucheli nji kumakukala tu mkriji tu kulubiriga. Kaya ndi ngu mziki di ndi kuti, hey, wawosa malepira ya. Eh, ngata ama zura kumamu wa

kwaimba kwakomakoma asumene kuwali fatiki kurifikisa kumanecherece kwakulutsa maprogramu athu mchinyanja pano pairesia kumtima kwanu ya radio Mozambique merikulutsira muno mu mzinda wa Tete. Tathokoza kuti muli pamene pakumvetsera radio Mozambique merikulutsira muno mu mzinda wa Tete, tathamanga limodzi maprogramu osiyanasiyana. Domingo Jacinto kumanso a Terezinha Mandenga kuti akumvetsera radio Mozambique. Madera kuti tathokoza kwambiri kuti muli pamene pakumvetsera radio Mozambique merikulutsira muno mu mzinda wa Tete, tathamanga limodzi maprogramu osiyanasiyana ngati pali pena pake pamene palakuika ndi pepese kuti pepani. Mundaise munandine FM mutetandu pamene wangolera kunchini kundi Clayton Banda. Zonanesi mulungu.

funiga snapo tayi angati mungonyerezera pa kusiyana kukhazikana pansi mungachimunzana chemera wachitatu abwedza kupedzeni kuvhesisana nzeru zanzano tangori kuti anango asadana na munthu asazonda munthu asagulisa munthu kubudikira pakuva munthu nzachi pisachitika pepe inde pisachitika kuva baso hapa pa ncholo mwamve mwe ngabe chitete pa ndiputa paningi panango nimbapa maningi panango asamwa maningi panango ana matsweda maningi panango akulongani kuipa nkuzonderatu kubulukira pakuva na munthu nango iwe uzati tikani wana ikale uzati kumwana ikale uzati kumona pana pombe uzati kumona pana be uzati kumona pana chitete pa kuipa ungamona lepa ntima nyevuka masupiri ungamkuta kuopa mazao kalira tangwiri pindu pia kufa. Anzatu, muntu kwa konenza. Chenjirani. Unampeza lero. Kumpasa panango munyu, penu ufa. Ati ya unakukwa chendine. Dienango ungaza chichirombo funa kumpe mpambo. Leka dodomeka luonga wadi ya ziri nda upasani munyu ini. Unazavaini ni kato pempani ini. Mwandipasa munyu ni kato pempani. Mwanda nipasa kamizanu, tempo ya mpepu ili, nzizo mpepu ili, ni kato pempani ini. Alikulomola mundu. Anga nungatebano kupata basa. Unga mangambo nyumbako ati mwona mwona mwona. Ana mitombwe. Unga nenepa ati akumama Antonio Viage. Unga onda ati mamona tapula sida noe. Unga fira ati mapomata. Unga tripa ati nkabe samba. Kodi musafuna ude ndi karetani. Ndi gurembo nchini kudzize na bodo kufa mundu. Hama mwona na chekera siye nwa na mchini achi na makaro achari. Takwiri mtu pa dzinza na nchini penu pa jisa na nchini. Ape mwemuda soa mchini kudzinza kwa na ntu harukufa rai. Mfunzo ngono.

0: paita kumunani pano chakutoa madzina ndi mwani?
1: Dzina langu ndine Nasi Mare Marinyero.
0: Mbuya Marinyero, musakhala kupi makamaka?
1: Ndibakhala pa Nsembedzi loka dade ya Samoa. Ndishira mwatisi, mwishira ndipo sopwe.
0: Kodi pa Nsembedzi mabasa shimu makamaka mbanji mamuna mkuru?
1: Ndipo bvisa bwini.
0: Mabasa omwe mumbachita kuti mamuna amba pata pata ipi na pire tani mumbachita amba mabasa ningana nchikwe ku Nsembedzi.
1: Kusembezi kazi wazinji ni madalema ningi kulima na biziri pangono ndi tumutimbashisa utanitika nabzo kumweko.
0: Kulima kusichi makamaka ninga kwanji?
1: Timbalima shimanga, nyandolo, shitoe, shitoe shindi limbamba kushosa, bwela shimanga, limbamba shimanga, bwela shitoe, limbamba nyandolo, limbamba nyandolo kushosa.
0: Kwa chika chino ulimu, tafa kutikwe kusembezi poso ni mwana lile nchi?
1: Poso gwenu la shoka, so kibirai nangu anzatu mwakalimpompu, adamala kwendida na mazi. So muri kalembu kunja da profilari shimanga shidipo.
0: Kodi madze kweko mba mulungu akudzala sibuko madze. Kuna mapede kuti madze sadzala?
1: Kuna nkulu proberu sembedzio ni nkulu. Ande mwende udzala maningi areyo na migulombe na ngwenangu ishimala kutsonga minde wikali pompo.
0: Kulima muna maikitari mangasi nzami azingazi mungulima?
1: Nibana wakomo ndina munda angu shayashayo na seji kitari. Ndiboshi kumo na kazi 4 kata kazi na doji kitari. Tutamete shazi na katoro zikitari. Zimu ni mbalima.
0: Kudi musapamba, kweko musawerengira masaka, musawerengira ngoro, musawerengira dani kutumuone mburi mapata poso dani.
1: Tisawerengira makarosa.
0: Kudi pa ikitari zwiri ninga zamai mbozi, zinabuka makarosa mangasi.
1: Depende, nga kashimanga shashoka, mba shoka sabi nangu sete, anangu seji, masi mbakala wetu karosa. Ikitari zwiri.
0: Kudi wetu karosa tingari titonyole tikensake mbabuka masaka mangasi.
1: Karose bozi mabula 13 rara. Karose bozi mabula 13 rara.
0: Pa oito
1: jani wete ntetari kwa zimashita sentri rara. Shimanga. Kwa nga shita dividibu lango mashita vilango 25 sako o 23 zimbashoka.
0: Tafa kuti anya kuguli mpere manga fika kari kweko?
1: Mbetete so gulino shibe mberesu mke shimanga jiribu shizinji. Kulana 200 jimetekazi jitangu 180 anangu 170.
0: Kodi kwe asalonga preso ndi nyakugula nyakugulisa?
1: Nyakugula. Nyakugulisa makalibe preso. So nyakugula na mabandu ugula na preso ya kuti ini? Kugulambu. Nyakugulisa makalibe preso.
0: Sabizo kutu mundu angati akulima ningalepa muna ikitari zizinji, maya na ikitari ziwiri. Kwa kulima saika mpamvu zaache, panangwa sitimzira na kubiri, panangwa kutimzira na poso, tuta kuti anta kwa nisi kuchova munda wendo kutsugolo. Kodi pako gulisa na 200, 280, munda saona mawini wewe?
1: Mbaoneka, kumu kwa zinji, mbali misebe nangu, mbali maoka, mbali nangu pinzila, mbali nangu kubiri, mbali nangu alakazi, mbali nangu anzonga 2-3, so kumu shimangashiri kwa zinji, timbalima, paragudia, timbashitepra, negosio, mbali nangu kwa hili mungana mbufata, mbali kulisa mbali maradu, mbali nangu fata hili, mbali nangu fata hili, mbaoneka.
0: Kodi kumbada chitowe ta? Tava chitowe ndi sapokobiri maningi?
1: Chitowe ambashipa mashima nea zinje mambali mashitowe ambale kalambandu antu. Mashiranga ambashosa. Nangu ambashosa 50 sako. Nangu 30, nangu 20, dipende na. Nga kafosa rukubiani na tirombo ni rukuzonga maji chitowesho. So nyandolo ndi ambashoka ribu problema.
0: Kwe kusulma honu nyandolo?
1: Nyandolo ni malima.
0: Kodi chitowe kwa atopakari kutema?
1: Naemba kugulisa. Hiru istenta.
0: Nyandolo?
1: Nyandolo anatu kuyamba kwa kalimunda. Kalimuisi.
0: Imu mwalonga mwati muna munda mapira manga basi chitoe unyandolo?
1: Chitoe chu ndalima sibo shokabuni so unyandolo ndi ya na profe mechuli haya nchoka. Na shimanga na menya.
0: Tingulwani ndo buzibene kumunda tika wati unyandolo.
1: Unyandolo reforo zake umu ni nasi wende kukuleta na menya unyandolo. So chitoe ndi cha shokambu wangono.
0: Kodi chitoe unyandolo sabambu kuti asabuka wantu malonda?
1: Unyandolo mkiri kukulamari kagulisa na na 25 kudzogo ndipo shomo kukusana kinzikinzi.
0: Kodi kumbare yanya kugula moyo tikulonga Nsembedzi ndi district mwatizi kudzobo kujati kuenda ku Malawi kuda yanya kugula ndimwe mwekameka musagulana mabwera dza gulisa kokonesa uzobwe peni kuti anthu achita kubwera dza kugulani kwa Nsembedzi.
1: Kusembedzi kule nga nyandoloyo timbife takataka ndi bagulana ndipo chimba nyamulambo ifana kwenda kusamba anzatu azungwala nga amafikira kudzobo. Temanyamula wanda kusia wanda kuzogu.
0: Imemba musakalamba nga kuti mwenda kapikulisambu. Munga gula manja mwantu mwenda kuli kagulisambu.
1: Mwenda gulembo kwenda kagulisambu. Shari makanga nifi mavenda. Mwenda gulambo nga mavenda. Mwenda gulambo nga gulambo nga gulambo nga gulambo. Kwenyamula kwenda kwenda kagulisa ndipoje patatu yambe wono fundo mbera yakuyambira nekuso satu cha
0: tisona tikona pakuti imwe ndimwe mphare monga mati muna akazi anai muna mundo ukuru muna banka muna nchini kodi nzizi zato matani za kukhala na banka nchini chitamalonda huku imwe ndimwe jove
1: zirozozi ndadzaona kuti padziko pano pana munthu veribwino tekuphatana kupata shango kurusugula malali ndadzakwanisa kulima shimanga shimanga chida dzachilima chizinji chigula ng'ombe ng'ombe ziramo zadzawanda ndadzabva chigayo ndadzapambula ng'ombe zile kugula chigayo na negosi yangu principalmente imbamenyene vano njapanga bakade malisha kwanza zvensene tudududu pano ni pankalo.
0: Banka ili pasembezi?
1: Banka ili pasembezi.
0: Mungu ti ngombe za zana mwakwanisa kupungula kugula nchini. Kodi zikatafika zingase?
1: Zikatafika atee 20. So ndatapunguza doze ni shibakari shikaya kumono kana shakudelesa. Na shakukaisari bubu dunu kana fish.
0: Kodi nziru nye usha negosi mkuyo na mbotani mwenenga jofu?
1: Nziru mwenye njabuino tumewaisa rotandiza wakuti. Ngafulambo shindu na mabunembu kutangwanyi. Negosi sempe negosi matanzamu dunangu dunangu.
0: Kodi kweko kusembedza alipombo majovi au tofu wakuti nkabe hapa mlanga mari mapata chimanga chimanga magula ngombe ngombe pana banka ngombe madzafika kukhala na nchini kodi alipombo majovi kuti angafuna kulangana paza mbaye langalira mbakhala na utofu kuti midzina kucherengambo nkabe posi pa nyumba
1: alipo azinji timbaona nzatu nango tate chimanga chokuchokhale macho mabomba bankabo dzarigulisira dzachatoroka na kashasi Zibasa bilangu galoni rukupasa bilangu kajangwa kaviti menegaja upeleka galoni na shimanga. Alipo aziji.
0: Kwa di anena itatepu shimanga ya chisa kachakulima yu penu nasabira gazi.
1: Chakulima yu alima na gazao. Diboshi ama kwa zame nangu bila gazi. Kwa hinda kamwela huu kwa huza na programa. Nipase malana nikagulisa. Kwa panga ule veja gulisa na miliku mbili. Aura mila dokuma kwa ndamwela leze na libishi intu. Timbaona.
0: Aniamba niya kuti ingazafika December, Janeiro, atoma kunumpa na njara.
1: Mwo jamba, mwo December, zafika jamba takashi mangajira na amana kutonga wenda mkarani, kasunza mwo mwesha.
0: Kodi kwe kukunsembezi, tani anyama ganya ganya, angatitipano mtu wafunamba kwa zafungula mundako, mbuto siripu kwa zakulima?
1: Mbuto zakulima siripu kwe. Mundo angakandoji kitaro uwe kitaro mea, mbashita anangu mili kinyento mara kulogari. Anyaganya amba oneka nangu amba shoka kumarawi, amba fika rewoni kukule mbwana tsakama, fika basamu wabale, timba hapada kwenda kananga ikakumunda, anangu anada, azimaya kwa kamwimu shikagula mpunga, omunyu, mafura, amba kwa nisa nangu akwaria ndime, gaba munda rani, sembrano shimala.
0: Ngulongela kuti pansembezi, anangu asibuka kumarawi, zisa maganyaganya, safika mpaka kweku, na mwanisa kwa hapada mbolimisa munda.
1: Jumba kwa nisiga.
0: Ani anga anabuka ku Malawi asafunaje makamba kuti akabadzalibira.
1: Amafuna kubiri.
0: Ninga pa munthu akakhala na uye kitare ina mana na kondanje panango ninga kubusa tsanga tsachimira sakula. Sasha.
1: Kuchosa amba kumbira uye kitare amba kumbira tsetsentu. Ndipo na mabanda amba kumbira mutsetsentu. So kusakula kwa mba kanga kumbira amba kumbira mili kinyentu anango mili duzentu dipende tsanga. Mene ili so kazinji bomwe timbagula mankhwala. Kupopera kuyambenambe kupopera kudzala somba dzakhausambo zvamba dzakhanormandi ari angabwera shohare timbosamba kugwaramo ndimi langa 200 bana kumenya dzima samba na kusambo lirangu libukurani ulibi kufaule ndekuti makatumba chitefi pano
0: musalima na mitombo kuchakutirira kupara kupatsanga isale ndikomida poso kwa
1: timbamba kusabuti ngamenya mvurere ngamenyi ante natu kudzala timbamba kukupa kusabule kudzala chimanga chimanga chikumera usabukufa Tiboji usabuli sabana nangu mbaza salamu nangu wa mugwambu na mankwala alirani. Tibaza beza manya ganyombo. Nia mbaza lani. Mbaza bambu kila mumbuli jarani. Kulimari mambo jarani mkarimu. Mdifambe.
0: Ifatu tisaona munangu umu. Nalero antu salima banangu kawiri, katatu, kanai. Tila kutakwanisi kukulora shimanga. Imi mkulonga hapa kuti munga ika mankwala. Angazibweta kutema tema tsanga. Ida salira na michichi. Ida salira inangu nangu mimunda. Kuti mkulonga kutifuto kuzirambo. Mkani ya kulima. Pa kupatisabasa mitombo kuchita kuchirira. Tila kupatisanga. Ima fambata.
1: Imwiri ima fambata. Ima fambata. Ima karabubera. Timba zalima binangu kabozi basi. Shimanga jaji makarani chana bukitangwa mkwanga kawa ateza bubunu wadzua kaikide mpomba na mazi mwashimuli timbali makabozi linga popera kusabuli bungafa angabirambo alema angazamenyamenya masambali wakarangu ujana mbata kausa mulibe dhili zumakadwana redu antre shimezi mini shimanga jimakarani shauma somba ndogenda menya masamba na usambu nangu ujana mbata kari mbata shitambu ngarimeno shigashtu
0: kodi mankwala niya msagula kubi
1: tisagula mbabula misiga pata sika wa samua sika wa kapirizanje
0: Atikulonga fera.
1: Ah, dia fera ni menda kagula.
0: Asabuka kupi?
1: Mpabuka Malawi.
0: Kodi tingalonga manguhala, tikulonga teknika. Kodi ana kugulisirani, asa kufunzisani kuti kuika kwache nditenepa, kutirira kwache nditenepa. Penu kuti kada mundu asagula, menda katirira moda chemba.
1: Unangu amba dzwilaru kapo pili ndikashi kuti ndagula pankhalani mbekhatiri paya. Nangu amba shipirikari kuti wagulaba kwa ngafuna kuti wiki pesempo bomba limepita za 6 litru. Umbaika pana fesho nangu amba dzwilaru mbaika fesho siwiri. Pana dipende kusanga kanguru wa kanguru mbaika fesho staru. Mbomba mbuna mbaka pankhalani akwana. Nungu nangu pakati pa garafalibwezi na 1 litru mbaika mbashoka 5 6 bomba. Ngaka dipende da usabo ja.
0: Kuti tikwanise kutirira munda pachitsanzo tisaona kuna mitombo inango isabiresa kuipa pa manungo anthu ninga ningodi ningafuna tie ninatanda mphepo peno kuti safuna kuvala kapa chapeo tani tisachitika tani
1: ah pabwepo ngafuna kupopera kazinyozini ngakati kwenda ka programa kupopera mabesera kukaliselense vinango 5 ora ujama karan uli munda ili mabesera divito mbapopera mame tibavura tsangaye kana mambale tikapopereretu around 6 7 ra jaru bakhala kubula cha munda timba sipasha tilepoereso
0: tisapa kuti kuna mitombo inangu isathirira chitowe ndombo bodzibodziwa kuthirira tsanga na thirira chito
1: na dango kusiana wa chitoembe ngwinango wa tsanga ngwinango
0: kodi apa malonga mwati mwachita babasa ulimi muna banka muna nchini kodi banka musagulisanje makamaka
1: amu banka na farias na produza refresco cerveja ini bakusa mapesa mora machipakandi bodziro basi ndiburi ndikwinango nado ndashita kuti mbaika mapesa mora uku refresco ndinango ndakapikula kashasi menda misikamu menda kondedzi menda mutsakama gura kashasi bera kuika pa timbagulisa pakale pakandi bodziro
0: kuti mapesa musapikulira kupi Malawi kuno kutete
1: timbabwana ndashifisa zimabwadza kulia ustati kuno ndinango ndimenda kagura misika ndata mbagwasho wa Malawi tibagula misika.
0: Nkhane kachasiko kukachasu njamisale?
1: Njamisale, makagula mkondezi ya misale.
0: Kudi kachasu mbiko mba konza tani? Ida siyanamu kukonza kwaji msazi wambu kuti amba ikajona zuponu kuti kari kachasu?
1: Nima nukupo na matenga gaga, nasuka, misale na matemarema kubiga. Durante 2-3 di amba ikanapalashiku, jangurani kushosa kwa amba mbapika. Matemana misale na gaga, nasuka.
0: Kudi hapa serveja, hapa kachasu sabuga nininji?
1: Ah ina kubiri ni kashasu. Kashasu kwa ya zinji ya kumakashasu mazinji.
0: Ningatembeni kuti anthu apulumuka so nkubweresa galone anaye kashasu.
1: Kashasu kwa kashasu mezhu nga kala semana na movimento mwenangu mwuma semana mwenangu wa shiso 3, 4 burisha simba mara.
2: Sa
1: 20 litru. Simba mara.
0: Mwengere kutipa banka ya mbu ya maro ni mwana lirenji.
1: Banka wangu mezhu mtu angafika ashina sheshense kwa mbila kashasu. Papesa mora, kola, papesa njinga. Amba kala kwa gumana.
0: Mamuna nkuru, panangani na mbonu kuti safuna tichezi, munga kwanisa, muna itaira, munga jimwana, penu munga funa kondalonga muna matama. Nkani nja chipari. Kodi chipari, musa chifamisa tani, akazi anaye, alipabu zipeni, mwasembe chaka chibu zicheni, ngubari yao, tifuruko zire ni pangono.
1: Akazangu ndalora kada mundu, maiwashi, pamuipashi. Ndaika nyumba, mburu ya njibozi, nyumba. Ndai kababodzi machinda ola kana munthu paywashi. Na ndikada ndakalola golino kala kwenda kalola kala kwenda kalola arerere boyo.
0: Tipangeni mamuna nguru chibisibisi chokhala na akazi anaye pambuti bodzi mbakhala pabata ndi ntendere. Kodi adachita pempa ndi mai mudapalikira vuto chibisibisi ndi chipi secret.
1: Secret mwe libo thori vano ningakhanthe nangu siku ndikagona ndikalola na akazi azinji ndinawa pamuyi. Tsoninga beja nabere kadu bunza mama dukstika chanye gona henango mbara rusi ndadzana dzarera ndorozine kama mbabalika rusi naba munyembo mankhalabo ndiribaka zanga libamuyirira babodzi amba bare amba jansima pla rebodzi wipika nsima pika nsima kuje babodzi
0: kodi nkhani yakuvala wanga funa kwenda kumsika kunchini asikonse kwenda babodzi kodi nchini uli pa nyumba uli mbuto zinango
1: nchini uli mbuto zinango so pamwepo mankhani yakuvala henango ngakhandana kubiri kazinjika zinji ni magulandine, ni magulandika na mtu shashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashash Oni shilene bagoni ba kwatu rubani kabuti na kabuti. Kwa basa, buti. Omafura, bagula juu se kwando, bagula 2 litru. o bilango ni bagula bafumba ni bagula basi punguzia la bagula ambapo dumu bini ozama na renda saya punguzia la dumu bini ambalo ni bagula sa bafumba
0: ah ifatu sana ngoti ifanya kazi mbozi tisa vina na imu muna kazi na inkabu kuvina asikwani sa kuvirana kodi chibisubisi sa kazi kungonja kwa mamuna bino kungonja kwa kazi
1: ah bagazi mbasi ambazire la ambazi wa ribano ndabu ya ndafiki na mwanzangu ah usa bagula sa bafumba jimene jilipo pabone pamwepo.
0: Mamu na nkuli fitiri kuenda kumapetu na makani atu kucheza na mbuya Mario kubulikina kusembezi distritu ya Mwatizi munu provinsi ya Tete. Mamu na nkulu kodi kumbari ya banka matufotokozera nchini mwalonga mwati mwagula chinchino kodi nchinino mwa kukonola na kudere siratu na kupesa penu kutumbu kupesa basi
1: unu pana dwense na gulero banda la kuderesa na banda la kukaisa so motori ngumbozi ngagwambo nyakudelesa ni makaa kudelesa pale sambu huku ikoko anga malamba walembo kubeda bwa nyaku gaisa bacho sabande wemu kuikaugu kudan kugaisa
0: ulikuwa kuna maruji bende kusendela mafuta
1: badala diesel kwa diesel
0: nchini wa diesel kwa sambu huku kukonona kumbope
1: mbakwanisa
0: maningana kudzio kana mekani kwa duzi
1: nada bale ndekare kwa kuna nyabasa ngakaranda shoka nyabasa makwanisa basi so amba tshimutale kuri yaire imbaenda kugumba kagumba uchosa kuri yakugaisa imbaenda kapata
0: ngulongera kuti nchino motori ngubodzi munga busa kuri yako munga ikoko unafuna pata basa ndikundi bodzi munga busa ko ngwende soko unafuna pata basa ndikundi bodzi
1: jumakare bwere runga chosa kwa kugaisa kuso bado chosa kuri yaye timbaikai kuri yazenzika bodzi na kabodzi abanya kudelesa techosa kuri yakufa kwika kudelesa kuliza motori munga malapo kudelesa desera ndwale basi kushosama bwanya ugaisa kuchosa korea kikambo na ngombo huku kugezela andu
0: taona kuti mbuya Mario basa ya kukala na nchini mwatoma chinchini kodi mukuona tani kukala na nchini kukala na munda kukala na banka mbumufamba famba mwesini maganizo anu alipapi kuweza kwa nukulukupi pa kukala na nchini pa kupeza andu kugaisa
1: kuona wangu nukona ngarili ni mani nukutona nukutishiti ya fantaji provye ndikusiana na mene ndikalili mbuyomu na mene ndilili pano mulungu andipasanze zvimwe ndakonzadzi zvimbakwanisa kuoneka ndingaenda kusvika kwe pano ndipakaona kubiri pangono ndiende kupanka pangono evurusu ndodzeya zvinohisa kuti mainza kulima nembabone yalini nembakhani mbatenga ubiso kwazo kwazire kuzika kumunda kudzachusa umwe chimangachire chimangachire pomwe chibadzantazama programu zinangu pane pano chandi kutulanga zvinhu ya fantasy
0: apa mulungu mati muna ngombe za kulima pano kuti muna makarosa pano kuti ni ngombe zene za kufuya basi
1: ni ngombe zene za kufuya
0: zati kunyezera mukalambo na magejo akulima nao masharua
1: magejo nimba kumbuka ni kanadu soki dudiri nimba funa fundu porque tako kana ngombe zimene mbofero mbarani para kulima kana ngombe zimuna zukulu so ngombe zimuna ndilibe na ngombe za kufuya zikazi
0: ngulongera kuti zida guri semwe kuti mugure nchini zizinji zikhale zimuna panango
1: zida pambula zimunazo zizinji
0: mukunyezera kutsogolo kuno kudzakhalambo na masharua pano na makarosa
1: maisonyo yangu likafuna karosayo zvingakwanisika kuri karosayo pakwanisa kuti kuda kunyamurira bzvinhu bzviri kuri kungule kunyamurisa na karosa gore lino ravagari dzene chikonto kuri mburi zinji zvara zamara dzongeka mbuyo muri kavagarisa agora na udzongeka uja karasamo zikadza umira
0: kodi mwalonga pamati mapera manga sakwatiwa na karosa buluka kumunda bwera mudzi minde sakhala kwa kutale na midzi
1: mparali pangono kha distance basha vanangu 5 kilometro ovanangu kuseji na pamunda mai mpaka kwa mai mparali
0: ife tiri kuenda kuma pet mafarafu kusiya pano pa radio Msambiki kuna majovi nonga na imwe mwalonga mati kuna majovi basaunja kumwa kachaso angamana mbaya ndakachita maganyuganyu uku mbacherenga na njala angafika midzidzi ya janeiro dezembro nada na chitambo mvira maone ngane mafara fulu mukusiya mbato munakoro
1: mafara kuti fara majove tinyindirire kuti anhu kushita bizi timakana vantage na pole vanan timbabonere tumedzaka kuti zvanga zvibatsika tibaya nangu ambatsa chita kuti ndihamba dzona kumara kudzonga ndi ani nkonza dzinango kupandu kukonza kudanesa kukonza mbafuna kudzimana yepo kudya paraki dzinzwe ndi mbakala kora azinja mbati basi na pashimanga tibaya ndikandi gulisa zvana chinango tinchita kwandi chimanga chikira chikwendera sore sti mhamvu tikwanisa kurana kulima tipakwanisa kukongodza posi pabwino parakitani dzathandizapo mainza
0: kodi kwe kuma tikadava mavava apa pakati pakuti wa ndikwatira purudutu wanga ndikwandikwia andikwatira mitoro wanga kodi kwe kupikada fikambo
1: akusembedzi kudzibe kufika soli pangunda kuna Jove Mbodzi mwadaenda usika kapidzanja reda chita accident na gumanadzo ate mwe ata ferari machipatu vari pasembedzi papa busi soni Jove mwe wakungunda kumba kaendambo kapidzanja ndo gumanamo na munthu we pama rashika mukati pa accident
0: Kodi ye munthu uyu akadakwatirwa adipendi kuti apekunama.
1: Akadza kunama kuti adzalewa kuti alipadzana munthu uri afa uri adzalewa kudza phara polisi adzabwera. Bantu one ngona adzwa chidzira nadzwa ari akhandu kulamba ne kuti kuseka. Kupata pesa kale munthu.
0: Takuti mamona ngoro salani pedi muya mare.
1: Ah tatenda kuti.

Uchesa wa Mr. Njanje bulukira ku chisite shingodzi muno muzindo wa tete mbava zakaka mbava zakusena siana anango alikuchola nyumba za nachiro kwenaka kwata maplashma anaka kwata ma DVD anango anyakucherengira tika banguo anango akhalira nzao panseu tadalika nkhambala tena kumanga mkosi anabwera na midududu angkwatire ndududu ansecheseche angkwatire kubiri na mitokodzi anango alikwenda kaguma ukaka wa anachiro anango nakatema ukaka wa anachiro umbavu mbakusena sena anango asakhala panakwiriwa mamotokala anango panakwiriwa shitima pitisa chitapewa two finger pitisa mbolosa mwa munthu kumpatira kubiri kumpatira ntokodzi kumpatira telefoni pinthu pyokupasa lidzodzi pinthu obwezana nduli pisofunika mpyakuti kada munthu akasake eka akasake apigumane tangwera kuti malemba kuchena salongo kuti kada munthu adye kalumachi anakhonda phata basa mbafe nayo njala ndi biblia tisinedi ambo mbawa na mabanja kunentsa wa banja chemerani nkhoswe kuno kuti mabanja nangu matana nkhoswe kani Frank Kaunda bulikira udziko ya Malawi.